0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan。
2: Anda mendengarkan NHK World Japan, siaran bahasa Indonesia. Untuk Asia Tenggara, siaran kami dimulai pukul 9.00 waktu Jepang atau 7.00 waktu Indonesia Barat melalui gelombang pendek atau SW di frekuensi 13600 kHz. Sekali lagi, 13600 kHz. Siaran kami bisa didengarkan di sejumlah radio FM di jaringan Elsinta Indonesia. Informasi tentang jadwal siaran dan berita terkini bisa Anda dapatkan di situs web kami nhk.jp/indonesian.

0: Warta Berita NHK World Japan Rabu 7 Oktober 2026 pukul 20.15 waktu Jepang bersama Novriana Dewi dan Sigit Purnomo.
1: Saudara pendengar, pasukan Amerika Serikat di Prefektur Okinawa, Jepang Selatan diperintahkan untuk menangguhkan operasi selama 48 jam dan memberlakukan jam malam selama sebulan setelah penangkapan seorang marinir atas dugaan pembunuhan dan perampokan. Kopral 2 Korps Marinir Amerika Serikat Devin Jacob Ballard, 20 tahun, diduga membunuh seorang wanita setempat berusia 39 tahun di sebuah hotel di kota Naha pada hari Sabtu dan mengambil dompet serta sejumlah barang milik wanita tersebut. Ballard yang bertugas di pangkalan udara Korps Marinir Futenma ditangkap pada hari Minggu. Koordinator wilayah Okinawa dan komandan pasukan ekspedisi marinir ketiga Letnan Jenderal Benjamin Watson mengeluarkan pemberitahuan berjudul Standar dan Disiplin pada hari Selasa malam dan mengunggahnya di media sosial. Ia menginstruksikan semua personel militer Amerika Serikat di Okinawa untuk menghentikan operasi unit selama 48 jam mulai Rabu siang. Aktivitas bebas di luar pangkalan dan konsumsi alkohol akan dilarang selama periode ini. Selain itu, personel layanan akan diwajibkan untuk tinggal di rumah dari tengah malam hingga pukul 5 selama 30 hari mulai Jumat.
0: Menteri Sekretaris Kabinet Jepang Kihara Minoru mengatakan bahwa insiden yang dilakukan oleh personel militer Amerika Serikat menimbulkan kekhawatiran besar bagi masyarakat setempat dan seharusnya tidak pernah terjadi. Dalam konferensi pers pada hari Rabu, Kihara menyinggung pengumuman militer Amerika Serikat bahwa seluruh personel militer di Okinawa akan dikenakan penghentian operasi unit selama 48 jam. Jam malam juga akan diberlakukan selama satu bulan. Ia mengatakan bahwa berdasarkan pemahamannya, hal ini menunjukkan bahwa pasukan Amerika Serikat menanggapi insiden tersebut dengan serius dan bergerak cepat untuk memperketat disiplin serta mencegah terulangnya kejadian serupa. Kihara mengatakan ia mengetahui bahwa pihak Amerika Serikat akan meninjau kembali pedoman tindakannya. Ia berharap dapat melanjutkan pembicaraan mengenai cara menerapkan langkah-langkah efektif untuk mencegah insiden lainnya.
1: Menteri Pertahanan Jepang Koizumi Shinjiro mengatakan kepada Gubernur Okinawa bahwa ia berharap dapat berdiskusi dengan pihak Amerika Serikat tentang cara mencegah terulangnya kejadian serupa setelah dugaan perampokan dan pembunuhan yang dilakukan seorang marinir Amerika Serikat di prefektur tersebut. Koizumi dan Gubernur Okinawa Koja Genta bertemu di Kementerian Pertahanan di Tokyo pada hari Rabu. Gubernur mengatakan insiden di prefektur Jepang Selatan itu sangat keji dan menyebabkan kecemasan yang luar biasa di kalangan masyarakat setempat. Ia menambahkan hal itu sama sekali tidak dapat diterima. Ia menyerukan kepada pemerintah pusat untuk mengambil langkah mendasar yang efektif, termasuk meninjau kembali perjanjian status pasukan Jepang Amerika Serikat. Koizumi menanggapi dengan mengatakan bahwa ia merasa sangat marah atas kejinya kasus tersebut dan penangkapan seorang anggota militer Amerika Serikat terkait kasus itu. Ia mengatakan akan berbicara dengan pihak Amerika Serikat tentang langkah substantif yang dapat diambil untuk mencegah insiden serupa. Koja juga menyerukan dimulainya kembali pembicaraan antara Okinawa dan pemerintah pusat untuk membahas cara-cara mengurangi beban prefektur tersebut dalam menampung pangkalan Amerika Serikat dan mendorong pembangunan daerah itu.
0: Berita-berita selanjutnya. Kepala sebuah kelompok lobi bisnis besar Jepang mengatakan upaya peretasan sistem komputer perusahaan dengan bantuan AI yang terjadi tahun ini meningkat lebih dari 50% dibandingkan tahun 2025. Ketua Asosiasi Eksekutif Perusahaan Jepang Yamaguchi Akio mengutip riset dari IBM Jepang dalam pernyataannya pada hari Selasa. Yamaguchi juga menjabat sebagai komisaris perusahaan tersebut. Ia mengatakan telah mendesak anggota asosiasi untuk mengatasi kerentanan dalam sistemnya. Perusahaan-perusahaan Jepang menghadapi tantangan mendesak untuk melatih para pekerja keamanan informasi di tengah ancaman serangan siber yang makin canggih. Selain itu, perusahaan-perusahaan tersebut juga perlu berinvestasi dalam sistem keamanan. Sebuah survei yang diterbitkan pada tahun ini oleh Asosiasi Pengguna Sistem Informasi Jepang menunjukkan kekurangan serius tenaga kerja yang memiliki pengetahuan terkait keamanan informasi.
1: Sebuah perusahaan keamanan siber di Tokyo, Josys, dibanjiri pertanyaan dari berbagai bisnis di tengah meningkatnya akses ilegal yang mengakibatkan kebocoran data. Perusahaan yang berbasis di distrik Minato itu mengatakan bahwa permintaan konsultasi dari berbagai bisnis meningkat 2 kali lipat pada periode Juli hingga September dibandingkan kuartal sebelumnya. Perusahaan itu memantau web gelap, sebuah jaringan situs yang sangat anonim, untuk mendeteksi kebocoran akun perusahaan dan data lainnya. Kemudian perusahaan tersebut memberi peringatan dan menyediakan layanan kepada perusahaan yang sistem komputernya tampaknya telah diretas agar dapat mengambil tindakan yang tepat. Menurut survei Josys yang dirilis pada Juni, sebanyak 96% dari 225 perusahaan yang tercatat dalam indeks saham Nikkei mengonfirmasikan bahwa datanya telah diretas selama 3 tahun terakhir. Perusahaan itu menyatakan risiko serangan siber meningkat jika perusahaan tidak meresponsnya dengan cepat.
0: Saudara, Rusia meningkatkan serangan terhadap infrastruktur sipil di Ukraina. Baru-baru ini, negara itu menargetkan jembatan di Kiev dan memperluas operasi ke luar ibu kota. Otoritas Ukraina mengatakan pasukan Rusia menyerang sebuah jembatan di wilayah Zaporizhia, Ukraina Selatan pada hari Senin. Dikatakan bahwa Ukraina terpaksa menutup sementara jembatan yang membentang di atas sungai Dnipro itu. Dalam beberapa pekan terakhir, Rusia menargetkan sejumlah jembatan penting di Kiev dengan alasan bahwa jembatan-jembatan itu mendukung pergerakan pasukan Ukraina dan jalur pasokan. Ukraina telah melancarkan lebih banyak serangan drone di dalam wilayah Rusia. Pejabat setempat di wilayah Moskwa mengatakan mendeteksi 650 drone yang diluncurkan ke arah ibu kota dalam satu malam hingga Selasa pagi. Institut Sosiologi Internasional Kiev merilis jajak pendapat publik terbaru pada hari Selasa. Hasilnya menunjukkan bahwa rakyat Ukraina meyakini mereka akan menang melawan Rusia meski mulai muncul tanda-tanda meningkatnya keraguan. Hampir 80% responden mengatakan masih meyakini bahwa Ukraina pada akhirnya akan menang, turun dari angka 85% pada Juli. Survei itu juga menunjukkan makin sedikit warga yang sepenuhnya yakin akan kemenangan Ukraina.
1: Seorang anggota partai sayap kanan Alternatif untuk Jerman AfD terpilih sebagai ketua baru untuk Parlemen Negara bagian Saxony-Anhalt di Jerman Timur. Tobias Roche meraih posisi tersebut setelah didukung oleh beberapa anggota partai oposisi. Pemungutan suara diadakan dalam sesi parlemen pertama setelah AfD memenangkan pemilu negara bagian pada September. Partai tersebut mendorong kebijakan pengecualian terhadap imigran dan pengungsi. Media setempat melaporkan bahwa ini adalah pertama kalinya Parlemen Negara Bagian Jerman memilih ketua dari partai yang diklasifikasikan sebagai organisasi ekstremis sayap kanan sejak

0: Halo para pendengar, inilah program Belajar Bahasa Jepang dari NHK World Japan. Saya Novriana Dewi.
1: Saya Sigit Purnomo. Hari ini kita belajar pelajaran 2. Di pelajaran 1, tokoh utama Anna, mahasiswi asing dari Thailand, memperkenalkan dirinya kepada Sakura. Di pelajaran 2, Anna dan Sakura meneruskan perbincangan.
0: Mari kita dengarkan adegan pelajaran 2. Kalimat kuncinya adalah...
2: Kore wa nan desu ka?
0: Apakah ini?
3: Sakura-san, hai, dozo.
4: Kore wa nan desu ka?
3: Sore wa Thai no omiyage desu.
4: Arigatou gozaimasu.
3: Dou itashimashite.
0: Sekarang saya jelaskan mengenai adegan tadi. Anna memberikan sesuatu kepada Sakura.
2: Sakura-san.
0: Saat Anda memanggil seseorang menggunakan nama dalam bahasa Jepang, tambahkan imbuhan kehormatan.
2: San.
0: Setelah namanya.
2: San.
0: Artinya bapak, ibu, atau saudara-saudari.
1: Jadi saya menyebut Novriana-san, gitu ya?
0: Betul sekali, Sikit-san.
2: Hai, dozo.
0: Ini untuk Anda. Anda dapat mengatakan ini saat menawarkan sesuatu bagi seseorang. Dalam konteks ini, Anda mengatakan
2: Hai.
0: Untuk mendapatkan perhatian orang yang Anda ajak bicara.
2: Dozo.
0: Adalah silakan. Saat Anda mengatakan
2: Dozo.
0: Anda mengucapkan vokal
2: O
0: dalam
2: Do.
0: Satu ketuk lebih panjang. Mari kita ucapkan.
2: Dozo.
0: Sakura tidak mengetahui apa yang telah diterimanya, jadi dia bertanya
2: Kore wa nan desu ka?
0: Apakah ini? Ini adalah kalimat kunci hari ini.
2: Kore
0: adalah ini, yaitu kata demonstratif untuk mengindikasikan benda yang dekat dengan orang yang menyebutnya.
2: Wa
0: adalah partikel yang mengindikasikan topik atau penanda topik.
2: Nan desu ka?
0: Berarti apakah? Anda menanyakan benda apakah itu?
2: Nan
0: berarti apa? Ini membentuk predikat dengan
2: des. Ka
0: adalah sebuah partikel. Jika Anda menambahkannya di akhir sebuah kalimat dan menyebutkan kalimatnya dengan intonasi menanjak, artinya Anda mengajukan pertanyaan.
5: Kore wa nan desu ka?
1: Adalah ungkapan yang sangat berguna. Mari kita ucapkan bersama.
5: Kore wa nan desu ka?
0: Anna menjawab,
2: Sore wa Thai no omiyage desu.
0: Itu adalah oleh-oleh dari Thailand. Anna memberikan Sakura sabun dari Thailand.
2: Sore
0: adalah ungkapan demonstratif untuk menunjukkan benda yang dekat dengan orang yang diajak bicara.
1: Oh begitu. Sekarang oleh-olehnya sudah berada di tangan Sakura. Jadi Anna mengucapkan
5: Sore.
0: Ya betul. Sekali lagi
2: Wa
0: adalah penanda topik.
2: Thai
0: adalah Thailand.
2: No
0: adalah partikel yang menghubungkan kedua kata benda.
2: Omiyage
0: adalah oleh-oleh. Kata benda dalam bahasa Jepang bentuk tunggal maupun jamaknya sama. Jadi kita mengucapkan
2: Thai no omiyage.
0: Oleh-oleh dari Thailand. Ungkapan ini menjadi predikat jika kita menambahkan
2: des
0: setelahnya. Jadi kita mengucapkan
2: Sore wa Thai no omiyage des.
0: Itu adalah oleh-oleh dari Thailand.
1: Saya paham. Dalam bahasa Jepang, kita letakkan kata pengubah sebelum kata benda. Ini adalah kebalikan dari susunan dalam bahasa Indonesia, ya. Jika Anda ingin mengatakan oleh-oleh dari Indonesia, Indonesia adalah Indonesia dalam bahasa Jepang. Jadi kita mengucapkannya Indonesia no omiyage.
2: Arigatou gozaimasu.
1: Sakura mengatakan terima kasih banyak, ya kan?
0: Ya, betul. Anda cukup mengatakan
2: arigato.
0: Namun jika Anda menambahkan
2: gozaimasu,
0: kedengarannya lebih sopan. Dalam mengucapkan
2: arigato,
0: bunyikan vokal
2: o
0: dalam
2: to

0: untuk lebih panjang. Mari berlatih mengucapkannya secara perlahan.
1: Arigato gozaimasu.
0: Apakah Anda bisa mengucapkannya dengan tepat? Kemudian Anna menjawab,
1: Dou itashimashite.
0: Terima kasih kembali. Ini adalah jawaban yang biasa disampaikan saat seseorang mengucapkan terima kasih kepada Anda. Saat mengucapkan,
1: Dou itashimashite.
0: Bunyikan vokal
1: O
0: dalam
1: Do.
0: Satu ketuk lebih panjang. Mari berlatih mengucapkannya.
1: Dou itashimashite.
0: Kini mari kita dengarkan adegan pelajaran 2 lagi.
2: Sakura-san, hai, dozo.
3: これは何ですか?
2: それはタイのお土産です。
3: ありがとうございます。
2: どういたしまして。

0: Kini kita masuk ke pojok Sensei Osiete. Penyelia program ini, Profesor Tokunaga Akane, menjelaskan mengenai kalimat-kalimat untuk menyampaikan pertanyaan.
1: Ia mengatakan, saat kita mengajukan pertanyaan dalam bahasa Jepang, kita tidak mengubah susunan katanya. Kita hanya menambahkan partikel ka pada akhir kalimatnya dan mengucapkannya dengan intonasi menanjak. Jadi tambahkan ka terhadap kalimatnya.
2: Kore wa omiyage desu.
1: Ini adalah oleh-oleh. Dalam kalimat tanya menjadi
2: kore wa omiyage desu ka?
1: Apakah ini oleh-oleh? Mari kita tinjau kalimat afirmatif dan pertanyaan. Ini adalah oleh-oleh.
2: Kore wa omiyage desu.
1: Apakah ini oleh-oleh?
2: Kore wa omiyage desu ka?
1: Dan saat Anda tidak tahu benda apa yang berada tepat di depan Anda dan Anda ingin bertanya mengenainya, ucapkan
2: kore wa nan desu ka?
1: Apakah ini? Anda juga dapat menggunakan
2: nan
1: yang artinya apa untuk menanyakan waktu dengan menambahkan
2: ji
1: atau waktu setelahnya. Jadi katakan
2: nanji desu ka?
1: Jam berapa? Anda juga dapat menanyakan jumlah orang yang ada dengan mengucapkan
2: nan
1: dengan
2: nin
1: yang berarti jumlah orang. Dan katakan,
2: nan nin desu ka?
1: Ada berapa orang?
0: Kita masuk pojok kata tiruan bunyi yang memperkenalkan onomatope dalam bahasa Jepang, yaitu kata-kata yang menyerupai suara, bunyi, atau perilaku. Hari ini kita bahas kata-kata yang menggambarkan suara orang saat berjalan.
2: Sta-sta. Sta-sta.
1: Menggambarkan bagaimana seseorang berjalan terburu-buru.
0: Adakah kata yang menggambarkan orang yang berjalan perlahan?
2: Noro-noro.
1: Kita menyebut seseorang berjalan
2: noro-noro
1: saat orang itu berjalan perlahan dan kita tidak menyukainya. Kita juga bisa menggunakan kata ini saat terjebak kemacetan lalu lintas dan harus berkendara pelan.

0: Sebelum berpisah, kita simak dulu catatan si Anna. Anna mengingat kembali kejadian-kejadian hari ini dan membuat catatan.
1: Impian Sakura-san adalah mengajar bahasa Jepang di luar negeri. Impian saya adalah membaca manga dalam bahasa Jepang. Saya harus giat belajar.
0: Apakah Anda menikmati pelajaran 2? Kalimat kunci hari ini adalah...
2: Kore wa nan desu ka?
0: Apakah ini? Ikuti episode kami selanjutnya ya.
1: Sayonara!

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: Anda mendengarkan NHK World Japan, siaran bahasa Indonesia. Untuk Asia Tenggara, siaran kami dimulai pukul 9.00 waktu Jepang atau 7.00 waktu Indonesia Barat melalui gelombang pendek atau SW di frekuensi 13600 kHz. Sekali lagi, 13600 kHz. Siaran kami bisa didengarkan di sejumlah radio FM di jaringan Elsinta Indonesia. Informasi tentang jadwal siaran dan berita terkini bisa Anda dapatkan di situs web kami nhk.jp/indonesian.

0: Warta Berita NHK World Japan Rabu 7 Oktober 2026 pukul 20.15 waktu Jepang bersama Novriana Dewi dan Sigit Purnomo.
1: Saudara pendengar, pasukan Amerika Serikat di Prefektur Okinawa, Jepang Selatan diperintahkan untuk menangguhkan operasi selama 48 jam dan memberlakukan jam malam selama sebulan setelah penangkapan seorang marinir atas dugaan pembunuhan dan perampokan. Kopral 2 Korps Marinir Amerika Serikat Devin Jacob Ballard, 20 tahun, diduga membunuh seorang wanita setempat berusia 39 tahun di sebuah hotel di kota Naha pada hari Sabtu dan mengambil dompet serta sejumlah barang milik wanita tersebut. Ballard yang bertugas di pangkalan udara Korps Marinir Futenma ditangkap pada hari Minggu. Koordinator wilayah Okinawa dan komandan pasukan ekspedisi marinir ketiga Letnan Jenderal Benjamin Watson mengeluarkan pemberitahuan berjudul Standar dan Disiplin pada hari Selasa malam dan mengunggahnya di media sosial. Ia menginstruksikan semua personel militer Amerika Serikat di Okinawa untuk menghentikan operasi unit selama 48 jam mulai Rabu siang. Aktivitas bebas di luar pangkalan dan konsumsi alkohol akan dilarang selama periode ini. Selain itu, personel layanan akan diwajibkan untuk tinggal di rumah dari tengah malam hingga pukul 5 selama 30 hari mulai Jumat.
0: Menteri Sekretaris Kabinet Jepang Kihara Minoru mengatakan bahwa insiden yang dilakukan oleh personel militer Amerika Serikat menimbulkan kekhawatiran besar bagi masyarakat setempat dan seharusnya tidak pernah terjadi. Dalam konferensi pers pada hari Rabu, Kihara menyinggung pengumuman militer Amerika Serikat bahwa seluruh personel militer di Okinawa akan dikenakan penghentian operasi unit selama 48 jam. Jam malam juga akan diberlakukan selama satu bulan. Ia mengatakan bahwa berdasarkan pemahamannya, hal ini menunjukkan bahwa pasukan Amerika Serikat menanggapi insiden tersebut dengan serius dan bergerak cepat untuk memperketat disiplin serta mencegah terulangnya kejadian serupa. Kihara mengatakan ia mengetahui bahwa pihak Amerika Serikat akan meninjau kembali pedoman tindakannya. Ia berharap dapat melanjutkan pembicaraan mengenai cara menerapkan langkah-langkah efektif untuk mencegah insiden lainnya.
1: Menteri Pertahanan Jepang Koizumi Shinjiro mengatakan kepada Gubernur Okinawa bahwa ia berharap dapat berdiskusi dengan pihak Amerika Serikat tentang cara mencegah terulangnya kejadian serupa setelah dugaan perampokan dan pembunuhan yang dilakukan seorang marinir Amerika Serikat di prefektur tersebut. Koizumi dan Gubernur Okinawa Koja Genta bertemu di Kementerian Pertahanan di Tokyo pada hari Rabu. Gubernur mengatakan insiden di prefektur Jepang Selatan itu sangat keji dan menyebabkan kecemasan yang luar biasa di kalangan masyarakat setempat. Ia menambahkan hal itu sama sekali tidak dapat diterima. Ia menyerukan kepada pemerintah pusat untuk mengambil langkah mendasar yang efektif, termasuk meninjau kembali perjanjian status pasukan Jepang Amerika Serikat. Koizumi menanggapi dengan mengatakan bahwa ia merasa sangat marah atas kejinya kasus tersebut dan penangkapan seorang anggota militer Amerika Serikat terkait kasus itu. Ia mengatakan akan berbicara dengan pihak Amerika Serikat tentang langkah substantif yang dapat diambil untuk mencegah insiden serupa. Koja juga menyerukan dimulainya kembali pembicaraan antara Okinawa dan pemerintah pusat untuk membahas cara-cara mengurangi beban prefektur tersebut dalam menampung pangkalan Amerika Serikat dan mendorong pembangunan daerah itu.
0: Berita-berita selanjutnya. Kepala sebuah kelompok lobi bisnis besar Jepang mengatakan upaya peretasan sistem komputer perusahaan dengan bantuan AI yang terjadi tahun ini meningkat lebih dari 50% dibandingkan tahun 2025. Ketua Asosiasi Eksekutif Perusahaan Jepang Yamaguchi Akio mengutip riset dari IBM Jepang dalam pernyataannya pada hari Selasa. Yamaguchi juga menjabat sebagai komisaris perusahaan tersebut. Ia mengatakan telah mendesak anggota asosiasi untuk mengatasi kerentanan dalam sistemnya. Perusahaan-perusahaan Jepang menghadapi tantangan mendesak untuk melatih para pekerja keamanan informasi di tengah ancaman serangan siber yang makin canggih. Selain itu, perusahaan-perusahaan tersebut juga perlu berinvestasi dalam sistem keamanan. Sebuah survei yang diterbitkan pada tahun ini oleh Asosiasi Pengguna Sistem Informasi Jepang menunjukkan kekurangan serius tenaga kerja yang memiliki pengetahuan terkait keamanan informasi.
1: Sebuah perusahaan keamanan siber di Tokyo, JOSIS, dibanjiri pertanyaan dari berbagai bisnis di tengah meningkatnya akses ilegal yang mengakibatkan kebocoran data. Perusahaan yang berbasis di distrik Minato itu mengatakan bahwa permintaan konsultasi dari berbagai bisnis meningkat 2 kali lipat pada periode Juli hingga September dibandingkan kuartal sebelumnya. Perusahaan itu memantau web gelap, sebuah jaringan situs yang sangat anonim, untuk mendeteksi kebocoran akun perusahaan dan data lainnya. Kemudian perusahaan tersebut memberi peringatan dan menyediakan layanan kepada perusahaan yang sistem komputernya tampaknya telah diretas agar dapat mengambil tindakan yang tepat. Menurut survei JOSIS yang dirilis pada Juni, sebanyak 96% dari 225 perusahaan yang tercatat dalam indeks saham Nikkei mengonfirmasikan bahwa datanya telah diretas selama 3 tahun terakhir. Perusahaan itu menyatakan risiko serangan siber meningkat jika perusahaan tidak meresponsnya dengan cepat.
0: Saudara, Rusia meningkatkan serangan terhadap infrastruktur sipil di Ukraina. Baru-baru ini, negara itu menargetkan jembatan di Kiev dan memperluas operasi ke luar ibu kota. Otoritas Ukraina mengatakan pasukan Rusia menyerang sebuah jembatan di wilayah Zaporizhia, Ukraina Selatan pada hari Senin. Dikatakan bahwa Ukraina terpaksa menutup sementara jembatan yang membentang di atas sungai Dnipro itu. Dalam beberapa pekan terakhir, Rusia menargetkan sejumlah jembatan penting di Kiev dengan alasan bahwa jembatan-jembatan itu mendukung pergerakan pasukan Ukraina dan jalur pasokan. Ukraina telah melancarkan lebih banyak serangan drone di dalam wilayah Rusia. Pejabat setempat di wilayah Moskwa mengatakan mendeteksi 650 drone yang diluncurkan ke arah ibu kota dalam satu malam hingga Selasa pagi. Institut Sosiologi Internasional Kiev merilis jajak pendapat publik terbaru pada hari Selasa. Hasilnya menunjukkan bahwa rakyat Ukraina meyakini mereka akan menang melawan Rusia, meski mulai muncul tanda-tanda meningkatnya keraguan. Hampir 80% responden mengatakan masih meyakini bahwa Ukraina pada akhirnya akan menang, turun dari angka 85% pada Juli. Survei itu juga menunjukkan makin sedikit warga yang sepenuhnya yakin akan kemenangan Ukraina.
1: Seorang anggota partai sayap kanan Alternatif untuk Jerman AfD terpilih sebagai ketua baru untuk parlemen negara bagian Saxony-Anhalt di Jerman Timur. Tobias Roche meraih posisi tersebut setelah didukung oleh beberapa anggota partai oposisi. Pemungutan suara diadakan dalam sesi parlemen pertama setelah AfD memenangkan pemilu negara bagian pada September. Partai tersebut mendorong kebijakan pengecualian terhadap imigran dan pengungsi. Media setempat melaporkan bahwa ini adalah pertama kalinya parlemen negara bagian Jerman memilih ketua dari partai yang diklasifikasikan sebagai organisasi ekstremis sayap kanan sejak berakhirnya Perang Dunia Kedua. Ratusan warga berkumpul di sekitar gedung parlemen negara bagian itu untuk menyuarakan penentangan terhadap partai tersebut. Pemilihan Perdana Menteri negara bagian diperkirakan akan berlangsung pada bulan Desember. Perhatian kini terfokus pada kemungkinan anggota AfD akan menang dan memimpin negara bagian itu. Sekian warta berita NHK World Japan dari Shibuya, Tokyo.

0: para pendengar, inilah programa Belajar Bahasa Jepang dari NHK World Japan. Saya Novriana Dewi.
1: Saya Sigit Purnomo. Hari ini kita belajar pelajaran 2. Di pelajaran 1, tokoh utama Anna, mahasiswi asing dari Thailand, memperkenalkan dirinya kepada Sakura. Di pelajaran 2, Anna dan Sakura meneruskan perbincangan.
0: Mari kita dengarkan adegan pelajaran 2. Kalimat kuncinya adalah...
2: これは何ですか?
0: Apakah ini?
3: Sakura-san. はい、どうぞ。

0: atau saudara-saudari.
1: Jadi saya menyebut Nofriana Sang, gitu ya?
0: Betul sekali, Sigit Sang.
2: Hai, dozo.
0: Ini untuk Anda. Anda dapat mengatakan ini saat menawarkan sesuatu bagi seseorang. Dalam konteks ini, Anda mengatakan
2: Hai.
0: Untuk mendapatkan perhatian orang yang Anda ajak bicara.
2: Dozo.
0: Adalah silakan. Saat Anda mengatakan
2: Dozo.
0: Anda mengucapkan vokal
2: O
0: dalam
2: Do.
0: Satu ketuk lebih panjang. Mari kita ucapkan.
2: Dozo.
0: Sakura tidak mengetahui apa yang telah diterimanya, jadi dia bertanya,
2: Kore wa nan desu ka?
0: Apakah ini? Ini adalah kalimat kunci hari ini.
2: Kore
0: adalah ini, yaitu kata demonstratif untuk mengindikasikan benda yang dekat dengan orang yang menyebutnya.
2: Wa
0: adalah partikel yang mengindikasikan topik atau penanda topik.
2: Nan desu ka?
0: Berarti, apakah? Anda menanyakan benda apakah itu?
2: Nan.
0: Berarti apa? Ini membentuk predikat dengan
2: des. Ka.
0: Adalah sebuah partikel. Jika Anda menambahkannya di akhir sebuah kalimat dan menyebutkan kalimatnya dengan intonasi menanjak, artinya Anda mengajukan pertanyaan.
3: Kore wa nan desu ka?
1: Adalah ungkapan yang sangat berguna. Mari kita ucapkan bersama.
3: Kore wa nan desu ka?
0: Anna menjawab,
2: Sore wa Thai no omiyage desu.
0: Itu adalah oleh-oleh dari Thailand. Anna memberikan Sakura sabun dari Thailand.
2: Sore
0: adalah ungkapan demonstratif untuk menunjukkan benda yang dekat dengan orang yang diajak bicara.
1: Oh begitu. Sekarang oleh-olehnya sudah berada di tangan Sakura. Jadi Anna mengucapkan,
3: Sore.
0: Ya betul. Sekali lagi,
2: Wa
0: adalah penanda topik.
2: Thai
0: adalah Thailand.
2: No
0: adalah partikel yang menghubungkan kedua kata benda.
2: Omiyage
0: adalah oleh-oleh. Kata benda dalam bahasa Jepang bentuk tunggal maupun jamaknya sama. Jadi kita mengucapkan
2: Thai no omiyage.
0: Oleh-oleh dari Thailand. Ungkapan ini menjadi predikat jika kita menambahkan
2: des
0: setelahnya. Jadi kita mengucapkan
2: Sore wa Thai no omiyage desu.
0: Itu adalah oleh-oleh dari Thailand.
1: Saya paham. Dalam bahasa Jepang, kita letakkan kata pengubah sebelum kata benda. Ini adalah kebalikan dari susunan dalam bahasa Indonesia ya. Jika Anda ingin mengatakan oleh-oleh dari Indonesia, Indonesia adalah Indonesia dalam bahasa Jepang. Jadi kita mengucapkannya Indonesia no omiyage.
2: Arigatou gozaimasu.
1: Sakura mengatakan terima kasih banyak, ya kan?
0: Ya, betul. Anda cukup mengatakan
2: arigato.
0: Namun jika Anda menambahkan
2: gozaimasu,
0: kedengarannya lebih sopan. Dalam mengucapkan
2: arigato,
0: bunyikan vokal
2: o
0: dalam
2: to.
0: Satu ketuk lebih panjang. Mari berlatih mengucapkannya secara perlahan.
2: Arigato gozaimasu.
0: Apakah Anda bisa mengucapkannya dengan tepat? Kemudian Anna menjawab,
2: Doitashimashite.
0: Terima kasih kembali. Ini adalah jawaban yang biasa disampaikan saat seseorang mengucapkan terima kasih kepada Anda. Saat mengucapkan,
2: Doitashimashite.
0: Bunyikan vokal
2: O
0: dalam
2: Do.
0: Satu ketuk lebih panjang. Mari berlatih mengucapkannya.
2: Doitashimashite.
0: Kini mari kita dengarkan adegan pelajaran 2 lagi.
4: Sakura-san.
5: Hai, dozo.
4: Kore wa nan desu ka?
5: Sore wa Thai no omiyage desu.
4: Arigatou gozaimasu.
5: Dou itashimashite.

0: Kini kita masuk ke pojok Sensei Osiete. Penyelia programa ini, Profesor Tokunaga Akane, menjelaskan mengenai kalimat-kalimat untuk menyampaikan pertanyaan.
1: Ia mengatakan, saat

0: kita mengajukan pertanyaan dalam bahasa Jepang, kita tidak mengubah susunan katanya. Kita hanya menambahkan partikel ka pada akhir kalimatnya dan mengucapkannya dengan intonasi menanjak. Jadi tambahkan
1: ka
0: terhadap kalimatnya.
1: Kore wa omiyage desu.
0: Ini adalah oleh-oleh. Dalam kalimat tanya menjadi
1: kore wa omiyage desu ka?
0: Apakah ini oleh-oleh? Mari kita tinjau kalimat afirmatif dan pertanyaan. Ini adalah oleh-oleh.
1: Kore wa omiyage desu.
0: Apakah ini oleh-oleh?
1: Kore wa omiyage desu ka?
0: Dan saat Anda tidak tahu benda apa yang berada tepat di depan Anda dan Anda ingin bertanya mengenainya, ucapkan
1: kore wa nan desu ka?
0: Apakah ini? Anda juga dapat menggunakan
1: nan
0: yang artinya apa untuk menanyakan waktu dengan menambahkan
1: ji
0: atau waktu setelahnya. Jadi katakan
1: nan ji desu ka?
0: Jam berapa? Anda juga dapat menanyakan jumlah orang yang ada dengan mengucapkan
1: nan
0: dengan
1: nin
0: yang berarti jumlah orang dan katakan
1: nan nin desu ka?
0: Ada berapa orang?
2: Kita masuk pojok kata tiruan bunyi yang memperkenalkan onomatope dalam bahasa Jepang, yaitu kata-kata yang menyerupai suara, bunyi, atau perilaku. Hari ini kita bahas kata-kata yang menggambarkan suara orang saat berjalan.
1: Sta-sta. Sta-sta.
0: Menggambarkan bagaimana seseorang berjalan terburu-buru.
2: Adakah kata yang menggambarkan orang yang berjalan perlahan?
1: Noro-noro.
0: Kita menyebut seseorang berjalan
1: noro, noro.
0: Saat orang itu berjalan perlahan dan kita tidak menyukainya. Kita juga bisa menggunakan kata ini saat terjebak kemacetan lalu lintas dan harus berkendara pelan.

0: Sebelum berpisah, kita simak dulu catatan si Anna. Anna mengingat kembali kejadian-kejadian hari ini dan membuat catatan.
1: Impian Sakura-san adalah mengajar bahasa Jepang di luar negeri. Impian saya adalah membaca manga dalam bahasa Jepang. Saya harus giat belajar.
0: Apakah Anda menikmati pelajaran 2? Kalimat kunci hari ini adalah...
2: Kore wa nan desu ka?
0: Apakah ini? Ikuti episode kami selanjutnya ya.
1: Sayonara!

Anda mendengarkan NHK World Japan, siaran bahasa Indonesia. Untuk Asia Tenggara, siaran kami dimulai pukul 9.00 waktu Jepang atau 7.00 waktu Indonesia Barat melalui gelombang pendek atau SW di frekuensi 13600 kHz. Sekali lagi, 13600 kHz. Siaran kami bisa didengarkan di sejumlah radio FM di jaringan Elsinta Indonesia. Informasi tentang jadwal siaran dan berita terkini bisa Anda dapatkan di situs web kami nhk.jp/indonesian.

0: Warta Berita NHK World Japan Rabu 7 Oktober 2026 pukul 20.15 waktu Jepang bersama Novriana Dewi dan Sigit Purnomo.
1: Saudara pendengar, pasukan Amerika Serikat di Prefektur Okinawa, Jepang Selatan diperintahkan untuk menangguhkan operasi selama 48 jam dan memberlakukan jam malam selama sebulan setelah penangkapan seorang marinir atas dugaan pembunuhan dan perampokan. Kopral 2 Korps Marinir Amerika Serikat Devin Jacob Ballard, 20 tahun, diduga membunuh seorang wanita setempat berusia 39 tahun di sebuah hotel di kota Naha pada hari Sabtu dan mengambil dompet serta sejumlah barang milik wanita tersebut. Ballard yang bertugas di pangkalan udara Korps Marinir Futenma ditangkap pada hari Minggu. Koordinator wilayah Okinawa dan komandan pasukan ekspedisi marinir ketiga Letnan Jenderal Benjamin Watson mengeluarkan pemberitahuan berjudul Standar dan Disiplin pada hari Selasa malam dan mengunggahnya di media sosial. Ia menginstruksikan semua personel militer Amerika Serikat di Okinawa untuk menghentikan operasi unit selama 48 jam mulai Rabu siang. Aktivitas bebas di luar pangkalan dan konsumsi alkohol akan dilarang selama periode ini. Selain itu, personel layanan akan diwajibkan untuk tinggal di rumah dari tengah malam hingga pukul 5 selama 30 hari mulai Jumat.
0: Menteri Sekretaris Kabinet Jepang Kihara Minoru mengatakan bahwa insiden yang dilakukan oleh personel militer Amerika Serikat menimbulkan kekhawatiran besar bagi masyarakat setempat dan seharusnya tidak pernah terjadi. Dalam konferensi pers pada hari Rabu, Kihara menyinggung pengumuman militer Amerika Serikat bahwa seluruh personel militer di Okinawa akan dikenakan penghentian operasi unit selama 48 jam. Jam malam juga akan diberlakukan selama satu bulan. Ia mengatakan bahwa berdasarkan pemahamannya, hal ini menunjukkan bahwa pasukan Amerika Serikat menanggapi insiden tersebut dengan serius dan bergerak cepat untuk memperketat disiplin serta mencegah terulangnya kejadian serupa. Kihara mengatakan ia mengetahui bahwa pihak Amerika Serikat akan meninjau kembali pedoman tindakannya. Ia berharap dapat melanjutkan pembicaraan mengenai cara menerapkan langkah-langkah efektif untuk mencegah insiden lainnya.
1: Menteri Pertahanan Jepang Koizumi Shinjiro mengatakan kepada Gubernur Okinawa bahwa ia berharap dapat berdiskusi dengan pihak Amerika Serikat tentang cara mencegah terulangnya kejadian serupa setelah dugaan perampokan dan pembunuhan yang dilakukan seorang marinir Amerika Serikat di prefektur tersebut. Koizumi dan Gubernur Okinawa Koja Genta bertemu di Kementerian Pertahanan di Tokyo pada hari Rabu. Gubernur mengatakan insiden di prefektur Jepang Selatan itu sangat keji dan menyebabkan kecemasan yang luar biasa di kalangan masyarakat setempat. Ia menambahkan hal itu sama sekali tidak dapat diterima. Ia menyerukan kepada pemerintah pusat untuk mengambil langkah mendasar yang efektif, termasuk meninjau kembali perjanjian status pasukan Jepang Amerika Serikat. Koizumi menanggapi dengan mengatakan bahwa ia merasa sangat marah atas kejinya kasus tersebut dan penangkapan seorang anggota militer Amerika Serikat terkait kasus itu. Ia mengatakan akan berbicara dengan pihak Amerika Serikat tentang langkah substantif yang dapat diambil untuk mencegah insiden serupa. Koja juga menyerukan dimulainya kembali pembicaraan antara Okinawa dan pemerintah pusat untuk membahas cara-cara mengurangi beban prefektur tersebut dalam menampung pangkalan Amerika Serikat dan mendorong pembangunan daerah itu.
0: Berita-berita selanjutnya. Kepala sebuah kelompok lobi bisnis besar Jepang mengatakan upaya peretasan sistem komputer perusahaan dengan bantuan AI yang terjadi tahun ini meningkat lebih dari 50% dibandingkan tahun 2025. Ketua Asosiasi Eksekutif Perusahaan Jepang Yamaguchi Akio mengutip riset dari IBM Jepang dalam pernyataannya pada hari Selasa. Yamaguchi juga menjabat sebagai komisaris perusahaan tersebut. Ia mengatakan telah mendesak anggota asosiasi untuk mengatasi kerentanan dalam sistemnya. Perusahaan-perusahaan Jepang menghadapi tantangan mendesak untuk melatih para pekerja keamanan informasi di tengah ancaman serangan siber yang makin canggih. Selain itu, perusahaan-perusahaan tersebut juga perlu berinvestasi dalam sistem keamanan. Sebuah survei yang diterbitkan pada tahun ini oleh Asosiasi Pengguna Sistem Informasi Jepang menunjukkan kekurangan serius tenaga kerja yang memiliki pengetahuan terkait keamanan informasi.
1: Sebuah perusahaan keamanan siber di Tokyo, JOSIS, dibanjiri pertanyaan dari berbagai bisnis di tengah meningkatnya akses ilegal yang mengakibatkan kebocoran data. Perusahaan yang berbasis di distrik Minato itu mengatakan bahwa permintaan konsultasi dari berbagai bisnis meningkat 2 kali lipat pada periode Juli hingga September dibandingkan kuartal sebelumnya. Perusahaan itu memantau web gelap, sebuah jaringan situs yang sangat anonim, untuk mendeteksi kebocoran akun perusahaan dan data lainnya. Kemudian perusahaan tersebut memberi peringatan dan menyediakan layanan kepada perusahaan yang sistem komputernya tampaknya telah diretas agar dapat mengambil tindakan yang tepat. Menurut survei JOSIS yang dirilis pada Juni, sebanyak 96% dari 225 perusahaan yang tercatat dalam indeks saham Nikkei mengonfirmasikan bahwa datanya telah diretas selama 3 tahun terakhir. Perusahaan itu menyatakan risiko serangan siber meningkat jika perusahaan tidak meresponsnya dengan cepat.
0: Saudara, Rusia meningkatkan serangan terhadap infrastruktur sipil di Ukraina. Baru-baru ini, negara itu menargetkan jembatan di Kiev dan memperluas operasi ke luar ibu kota. Otoritas Ukraina mengatakan pasukan Rusia menyerang sebuah jembatan di wilayah Zaporizhia, Ukraina Selatan pada hari Senin. Dikatakan bahwa Ukraina terpaksa menutup sementara jembatan yang membentang di atas Sungai Dnipro itu. Dalam beberapa pekan terakhir, Rusia menargetkan sejumlah jembatan penting di Kiev dengan alasan bahwa jembatan-jembatan itu mendukung pergerakan pasukan Ukraina dan jalur pasokan. Ukraina telah melancarkan lebih banyak serangan drone di dalam wilayah Rusia. Pejabat setempat di wilayah Moskwa mengatakan mendeteksi 650 drone yang diluncurkan ke arah ibu kota dalam satu malam hingga Selasa pagi. Institut Sosiologi Internasional Kiev merilis jajak pendapat publik terbaru pada hari Selasa. Hasilnya menunjukkan bahwa rakyat Ukraina meyakini mereka akan menang melawan Rusia meski mulai muncul tanda-tanda meningkatnya keraguan. Hampir 80% responden mengatakan masih meyakini bahwa Ukraina pada akhirnya akan menang, turun dari angka 85% pada Juli. Survei itu juga menunjukkan makin sedikit warga yang sepenuhnya yakin akan kemenangan Ukraina.
1: Seorang anggota partai sayap kanan Alternatif untuk Jerman AfD terpilih sebagai ketua baru untuk parlemen negara bagian Saxony-Anhalt di Jerman Timur. Tobias Roche meraih posisi tersebut setelah didukung oleh beberapa anggota partai oposisi. Pemungutan suara diadakan dalam sesi parlemen pertama setelah AfD memenangkan pemilu negara bagian pada September. Partai tersebut mendorong kebijakan pengecualian terhadap imigran dan pengungsi. Media setempat melaporkan bahwa ini adalah pertama kalinya parlemen negara bagian Jerman memilih ketua dari partai yang diklasifikasikan sebagai organisasi ekstremis sayap kanan sejak berakhirnya Perang Dunia Kedua. Ratusan warga berkumpul di sekitar gedung parlemen negara bagian itu untuk menyuarakan penentangan terhadap partai tersebut. Pemilihan Perdana Menteri negara bagian diperkirakan akan berlangsung pada bulan Desember. Perhatian kini terfokus pada kemungkinan anggota AfD akan menang dan memimpin negara bagian itu. Sekian warta berita NHK World Japan dari Shibuya, Tokyo.

0: Halo para pendengar, inilah program Belajar Bahasa Jepang dari NHK World Japan. Saya Novriana Dewi.
1: Saya Sigit Purnomo. Hari ini kita belajar pelajaran 2. Di pelajaran 1, tokoh utama Anna, mahasiswi asing dari Thailand, memperkenalkan dirinya kepada Sakura. Di pelajaran 2, Anna dan Sakura meneruskan perbincangan.
0: Mari kita dengarkan adegan pelajaran 2. Kalimat kuncinya adalah...
2: Kore wa nan desu ka?
0: Apakah ini?
3: Sakura-san, hai, dozo.
4: Kore wa nan desu ka?
3: Sore wa Thai no omiyage desu.
4: Arigatou gozaimasu.
3: Dou itashimashite.
0: Sekarang saya jelaskan mengenai adegan tadi. Anna memberikan sesuatu kepada Sakura.
2: Sakura-san.
0: Saat Anda memanggil seseorang menggunakan nama dalam bahasa Jepang, tambahkan imbuhan kehormatan.
2: San.
0: Setelah namanya.
2: San.
0: Artinya bapak, ibu, atau saudara-saudari.
1: Jadi saya menyebut Novriana-san, gitu ya?
0: Betul sekali, Sigit-san.
2: Hai, dozo.
0: Ini untuk Anda. Anda dapat mengatakan ini saat menawarkan sesuatu bagi seseorang. Dalam konteks ini, Anda mengatakan
2: Hai.
0: Untuk mendapatkan perhatian orang yang Anda ajak bicara.
2: Dozo.
0: Adalah silakan. Saat Anda mengatakan
2: Dozo.
0: Anda mengucapkan vokal
2: O
0: dalam
2: Do.
0: Satu ketuk lebih panjang. Mari kita ucapkan.
2: Dozo.
0: Sakura tidak mengetahui apa yang telah diterimanya, jadi dia bertanya
2: Kore wa nan desu ka?
0: Apakah ini? Ini adalah kalimat kunci hari ini.
2: Kore
0: adalah ini, yaitu kata demonstratif untuk mengindikasikan benda yang dekat dengan orang yang menyebutnya.
2: Wa
0: adalah partikel yang mengindikasikan topik atau penanda topik.
2: Nan desu ka?
0: Berarti apakah? Anda menanyakan benda apakah itu?
2: Nan
0: berarti apa? Ini membentuk predikat dengan
2: des. Ka
0: adalah sebuah partikel. Jika Anda menambahkannya di akhir sebuah kalimat dan menyebutkan kalimatnya dengan intonasi menanjak, artinya Anda mengajukan pertanyaan.
5: Kore wa nan desu ka?
1: Adalah ungkapan yang sangat berguna. Mari kita ucapkan bersama.
5: Kore wa nan desu ka?
0: Anna menjawab.
2: Sore wa Thai no omiyage desu.
0: Itu adalah oleh-oleh dari Thailand. Anna memberikan Sakura sabun dari Thailand.
2: Sore
0: adalah ungkapan demonstratif untuk menunjukkan benda yang dekat dengan orang yang diajak bicara.
1: Oh begitu. Sekarang oleh-olehnya sudah berada di tangan Sakura. Jadi Anna mengucapkan
5: Sore.
0: Ya betul. Sekali lagi
2: Wa
0: adalah penanda topik.
2: Thai
0: adalah Thailand.
2: No
0: adalah partikel yang menghubungkan kedua kata benda.
2: Omiyage
0: adalah oleh-oleh. Kata benda dalam bahasa Jepang bentuk tunggal maupun jamaknya sama. Jadi kita mengucapkan
2: Thai no omiyage.
0: Oleh-oleh dari Thailand. Ungkapan ini menjadi predikat jika kita menambahkan
2: des
0: setelahnya. Jadi kita mengucapkan
2: Sore wa Thai no omiyage desu.
0: Itu adalah oleh-oleh dari Thailand.
1: Saya paham. Dalam bahasa Jepang, kita letakkan kata pengubah sebelum kata benda. Ini adalah kebalikan dari susunan dalam bahasa Indonesia, ya. Jika Anda ingin mengatakan oleh-oleh dari Indonesia, Indonesia adalah Indonesia dalam bahasa Jepang. Jadi kita mengucapkannya Indonesia no omiyage.
2: Arigatou gozaimasu.
1: Sakura mengatakan terima kasih banyak, ya kan?
0: Ya, betul. Anda cukup mengatakan
2: arigato.
0: Namun jika Anda menambahkan
2: gozaimasu,
0: kedengarannya lebih sopan. Dalam mengucapkan
2: arigato,
0: bunyikan vokal
2: o
0: dalam
2: to.
0: Satu ketuk lebih panjang. Mari berlatih mengucapkannya secara perlahan.
2: Arigato gozaimasu.
0: Apakah Anda bisa mengucapkannya dengan tepat? Kemudian Anna menjawab,
2: どういたしまして?
0: Terima kasih kembali. Ini adalah jawaban yang biasa disampaikan saat seseorang mengucapkan terima kasih kepada Anda. Saat mengucapkan,
2: どういたしまして?
0: Bunyikan vokal
2: O
0: dalam
2: do
0: satu ketuk lebih panjang. Mari berlatih mengucapkannya.
2: どういたしまして?
0: Kini mari kita dengarkan adegan pelajaran 2 lagi.
4: 桜さん、
3: はい、どうぞ。
4: これは何ですか？
3: それはタイのお土産です。
4: ありがとうございます。
3: どういたしまして。

0: Kini kita masuk ke pojok Sensei Osiete. Penyelia programa ini, Profesor Tokunaga Akane, menjelaskan mengenai kalimat-kalimat untuk menyampaikan pertanyaan.
1: Ia mengatakan, saat kita mengajukan pertanyaan dalam bahasa Jepang, kita tidak mengubah susunan katanya. Kita hanya menambahkan partikel ka pada akhir kalimatnya dan mengucapkannya dengan intonasi menanjak. Jadi tambahkan ka terhadap kalimatnya.
2: Kore wa omiyage desu.
1: Ini adalah oleh-oleh. Dalam kalimat tanya menjadi
2: kore wa omiyage desu ka?
1: Apakah ini oleh-oleh? Mari kita tinjau kalimat afirmatif dan pertanyaan. Ini adalah oleh-oleh.
2: Kore wa omiyage desu.
1: Apakah ini oleh-oleh?
2: Kore wa omiyage desu ka?
1: Dan saat Anda tidak tahu benda apa yang berada tepat di depan Anda dan Anda ingin bertanya mengenainya, ucapkan
2: kore wa nan desu ka?
1: Apakah ini? Anda juga dapat menggunakan
2: nan
1: yang artinya apa untuk menanyakan waktu dengan menambahkan
2: ji
1: atau waktu setelahnya. Jadi katakan
2: nan ji desu ka?
1: Jam berapa? Anda juga dapat menanyakan jumlah orang yang ada dengan mengucapkan
2: nan
1: dengan
2: nin
1: yang berarti jumlah orang dan katakan
2: nan nin desu ka?
1: Ada berapa orang?
0: Kita masuk pojok kata tiruan bunyi yang memperkenalkan onomatope dalam bahasa Jepang, yaitu kata-kata yang menyerupai suara, bunyi, atau perilaku. Hari ini kita bahas kata-kata yang menggambarkan suara orang saat berjalan.
2: Sta-sta. Sta-sta.
1: Menggambarkan bagaimana seseorang berjalan terburu-buru.
0: Adakah kata yang menggambarkan orang yang berjalan perlahan?
2: Noro-noro.
1: Kita menyebut seseorang berjalan
2: noro-noro
1: saat orang itu berjalan perlahan dan kita tidak menyukainya. Kita juga bisa menggunakan kata ini saat terjebak kemacetan lalu lintas dan harus berkendara pelan.

0: Sebelum berpisah, kita simak dulu catatan si Anna. Anna mengingat kembali kejadian-kejadian hari ini dan membuat catatan.
1: Impian Sakura-sang adalah mengajar bahasa Jepang di luar negeri. Impian saya adalah membaca manga dalam bahasa Jepang. Saya harus giat belajar.
0: Apakah Anda menikmati pelajaran 2? Kalimat kunci hari ini adalah...
2: Kore wa nan desu ka?
0: Apakah ini? Ikuti episode kami selanjutnya ya.
1: Sayonara!

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。
1: Anda mendengarkan NHK World Japan, siaran bahasa Indonesia. Untuk Asia Tenggara, siaran kami dimulai pukul 9.00 waktu Jepang atau 7.00 waktu Indonesia Barat melalui gelombang pendek atau SW di frekuensi 13600 kHz. Sekali lagi, 13600 kHz. Siaran kami bisa didengarkan di sejumlah radio FM di jaringan Elsinta Indonesia. Informasi tentang jadwal siaran dan berita terkini bisa Anda dapatkan di situs web kami nhk.jp/indonesian.

0: Warta Berita NHK World Japan Rabu 7 Oktober 2026 pukul 20.15 waktu Jepang bersama Novriana Dewi dan Sigit Purnomo.
1: Saudara pendengar, pasukan Amerika Serikat di Prefektur Okinawa, Jepang Selatan diperintahkan untuk menangguhkan operasi selama 48 jam dan memberlakukan jam malam selama sebulan setelah penangkapan seorang marinir atas dugaan pembunuhan dan perampokan. Kopral 2 Korps Marinir Amerika Serikat Devin Jacob Ballard, 20 tahun, diduga membunuh seorang wanita setempat berusia 39 tahun di sebuah hotel di kota Naha pada hari Sabtu dan mengambil dompet serta sejumlah barang milik wanita tersebut. Ballard yang bertugas di pangkalan udara Korps Marinir Futenma ditangkap pada hari Minggu. Koordinator wilayah Okinawa dan komandan pasukan ekspedisi marinir ketiga Letnan Jenderal Benjamin Watson mengeluarkan pemberitahuan berjudul Standar dan Disiplin pada hari Selasa malam dan mengunggahnya di media sosial. Ia menginstruksikan semua personel militer Amerika Serikat di Okinawa untuk menghentikan operasi unit selama 48 jam mulai Rabu siang. Aktivitas bebas di luar pangkalan dan konsumsi

0: disiplin, serta mencegah terulangnya kejadian serupa. Kihara mengatakan ia mengetahui bahwa pihak Amerika Serikat akan meninjau kembali pedoman tindakannya. Ia berharap dapat melanjutkan pembicaraan mengenai cara menerapkan langkah-langkah efektif untuk mencegah insiden lainnya.
1: Menteri Pertahanan Jepang Koizumi Shinjiro mengatakan kepada Gubernur Okinawa bahwa ia berharap dapat berdiskusi dengan pihak Amerika Serikat tentang cara mencegah terulangnya kejadian serupa setelah dugaan perampokan dan pembunuhan yang dilakukan seorang marinir Amerika Serikat di prefektur tersebut. Koizumi dan Gubernur Okinawa Koja Genta bertemu di Kementerian Pertahanan di Tokyo pada hari Rabu. Gubernur mengatakan insiden di prefektur Jepang Selatan itu sangat keji dan menyebabkan kecemasan yang luar biasa di kalangan masyarakat setempat. Ia menambahkan hal itu sama sekali tidak dapat diterima. Ia menyerukan kepada pemerintah pusat untuk mengambil langkah mendasar yang efektif, termasuk meninjau kembali perjanjian status pasukan Jepang Amerika Serikat. Koizumi menanggapi dengan mengatakan bahwa ia merasa sangat marah atas kejinya kasus tersebut dan penangkapan seorang anggota militer Amerika Serikat terkait kasus itu. Ia mengatakan akan berbicara dengan pihak Amerika Serikat tentang langkah substantif yang dapat diambil untuk mencegah insiden serupa. Koja juga menyerukan dimulainya kembali pembicaraan antara Okinawa dan pemerintah pusat untuk membahas cara-cara mengurangi beban prefektur tersebut dalam menampung pangkalan Amerika Serikat dan mendorong pembangunan daerah itu.
0: Berita-berita selanjutnya. Kepala sebuah kelompok lobi bisnis besar Jepang mengatakan upaya peretasan sistem komputer perusahaan dengan bantuan AI yang terjadi tahun ini meningkat lebih dari 50% dibandingkan tahun 2025. Ketua Asosiasi Eksekutif Perusahaan Jepang Yamaguchi Akio mengutip riset dari IBM Jepang dalam pernyataannya pada hari Selasa. Yamaguchi juga menjabat sebagai komisaris perusahaan tersebut. Ia mengatakan telah mendesak anggota asosiasi untuk mengatasi kerentanan dalam sistemnya. Perusahaan-perusahaan Jepang menghadapi tantangan mendesak untuk melatih para pekerja keamanan informasi di tengah ancaman serangan siber yang makin canggih. Selain itu, perusahaan-perusahaan tersebut juga perlu berinvestasi dalam sistem keamanan. Sebuah survei yang diterbitkan pada tahun ini oleh Asosiasi Pengguna Sistem Informasi Jepang menunjukkan kekurangan serius tenaga kerja yang memiliki pengetahuan terkait keamanan informasi.
1: Sebuah perusahaan keamanan siber di Tokyo, Josis, dibanjiri pertanyaan dari berbagai bisnis di tengah meningkatnya akses ilegal yang mengakibatkan kebocoran data. Perusahaan yang berbasis di distrik Minato itu mengatakan bahwa permintaan konsultasi dari berbagai bisnis meningkat 2 kali lipat pada periode Juli hingga September dibandingkan kuartal sebelumnya. Perusahaan itu memantau web gelap, sebuah jaringan situs yang sangat anonim, untuk mendeteksi kebocoran akun perusahaan dan data lainnya. Kemudian perusahaan tersebut memberi peringatan dan menyediakan layanan kepada perusahaan yang sistem komputernya tampaknya telah diretas agar dapat mengambil tindakan yang tepat. Menurut survei Josis yang dirilis pada Juni, sebanyak 96% dari 225 perusahaan yang tercatat dalam indeks saham Nikkei mengonfirmasikan bahwa datanya telah diretas selama 3 tahun terakhir. Perusahaan itu menyatakan risiko serangan siber meningkat jika perusahaan tidak meresponsnya dengan cepat.
0: Saudara, Rusia meningkatkan serangan terhadap infrastruktur sipil di Ukraina. Baru-baru ini, negara itu menargetkan jembatan di Kiev dan memperluas operasi ke luar ibu kota. Otoritas Ukraina mengatakan pasukan Rusia menyerang sebuah jembatan di wilayah Zaporizhia, Ukraina Selatan pada hari Senin. Dikatakan bahwa Ukraina terpaksa menutup sementara jembatan yang membentang di atas Sungai Dnipro itu. Dalam beberapa pekan terakhir, Rusia menargetkan sejumlah jembatan penting di Kiev dengan alasan bahwa jembatan-jembatan itu mendukung pergerakan pasukan Ukraina dan jalur pasokan. Ukraina telah melancarkan lebih banyak serangan drone di dalam wilayah Rusia. Pejabat setempat di wilayah Moskwa mengatakan mendeteksi 650 drone yang diluncurkan ke arah ibu kota dalam satu malam hingga Selasa pagi. Institut Sosiologi Internasional Kiev merilis jajak pendapat publik terbaru pada hari Selasa. Hasilnya menunjukkan bahwa rakyat Ukraina meyakini mereka akan menang melawan Rusia meski mulai muncul tanda-tanda meningkatnya keraguan. Hampir 80% responden mengatakan masih

0: meyakini bahwa Ukraina pada akhirnya akan menang, turun dari angka 85% pada Juli. Survei itu juga menunjukkan makin sedikit warga yang sepenuhnya yakin akan kemenangan Ukraina.
1: Seorang anggota partai sayap kanan Alternatif untuk Jerman AfD terpilih sebagai ketua baru untuk Parlemen Negara Bagian Saxony-Anhalt di Jerman Timur. Tobias Roche meraih posisi tersebut setelah didukung oleh beberapa anggota partai oposisi. Pemungutan suara diadakan dalam sesi parlemen pertama setelah AfD memenangkan pemilu negara bagian pada September. Partai tersebut mendorong kebijakan pengecualian terhadap imigran dan pengungsi. Media setempat melaporkan bahwa ini adalah pertama kalinya parlemen negara bagian Jerman memilih ketua dari partai yang diklasifikasikan sebagai organisasi ekstremis sayap kanan sejak berakhirnya Perang Dunia Kedua. Ratusan warga berkumpul di sekitar gedung parlemen negara bagian itu untuk menyuarakan penentangan terhadap partai tersebut. Pemilihan Perdana Menteri negara bagian diperkirakan akan berlangsung pada bulan Desember. Perhatian kini terfokus pada kemungkinan anggota AfD akan menang dan memimpin negara bagian itu. Sekian warta berita NHK World Japan dari Shibuya, Tokyo.